0: Dengan padu, hujan berhenti, dan rahman berhenti, cangkir maha dengan berhenti, hari dalam pada berhenti, taninya dengan berhenti padu.
1: Taninya pada berhenti, dan kasih pasti berhenti. Nilai kuru, nilai berhenti, kuru berhenti. Hidup pada tak berhenti.